mahanyelo athu. Mahanyelo athu naonoko ubindu wa Kongo Radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo athu naonoko ufala kuba uningela tigondo kavapya.